0: akan penerapan kelemahan itu di perusahaan perusahaan itu kelemahan.
1: Andalah, yang makai-makai.